sit ore ha bagadi tse tse tse tere ka pang tiro ti tse tse go tla ta a ke a maka ka msanga ba go sa soro pira tlo se tse na khare ke netsa mi dan out a bit tse hallelujah.

0: khosa ngkasi ngomkhanye siqala umama climate variability ayicicami ayigqura se ncane ngxaca unaratha cha se sichathi xami dihasa seketxowiris xami ica uqaugqabunqasa arusenrase ke anqanqasa amukenqarha ayigqura se xami dixabo sase sincuri xami qhweca unarakhanqa saradichariqabasen nqurimasi ayipnqake mumusa xa inkqaba ke sinqahe ngadin amqarha se ngcike miko xami ica uqaugqabusakukunqawum ngasi ke Koro Tshaudi, Makena, San Nguwase, Tse Kasava, Kasava ayin was na gyan amtai se wakam ranga magoro nungan karisna, mail tam disesa nungunisna, runda gona sa mpungusna, tse erambo liombome sa mkurenkuru nungan karisna. Hungu Tshaudi ge gyan amtahe, hamuye yistava, Hamuyitam staba. Hamuyitam it is glucose.
1: And some kambo.
0: Tisamo kambo. Nununun hunan harishnam.
1: Epingiro
0: ain was na namagorosna.
1: Masivi in
0: kapakosna. Ti nyekes yam pungun hunan harishnam mastavam.
1: Four short pipelines.
0: Haga nobu pine quake of gay. Sindondora siam pungusna to estabake dihe. Kasava siam namagorosna. Sin zinses, si sikos niya muses is na maradabam. Am hopti kaya kage nununis, niya nununis na nwastaba, si mbomes niya dondoros na nwastaba ke. Kung uye, si tamdi si kaisan ang ulit kami kwe to kaina. Haraga nga kukaira kwen madarit uy kain daba kung nang harit nga ke. Kung uye, kahit nga kata unge,
1: To water,
0: I am Kasib, Tammy Chin Uritami, quick on Obadita Saki Tangna, Twin was a good karma. Baba,
1: public health,
0: Haitin Urusip Murika Tangnas, Tavan Arose, Kumaisa Angu, Chikumais and Anido. When he came to Gohan, Arurasa Guguke, Am Kakasip Karman Abetuisa, Tam, what is it? Tam, this is running at it, Tam, this is Hunt and Mariko Karma. Lasa Guguke Arun, Tammy did Abu Sasiba and Red Taikanga. Sikain tengah sak obat kain lah kasiba, muasi kusada karib nago, arumam. Hanu ketui tasen kasirahan cara kapan abunise ise, ma om ariswas, ngorasa kami, sen awan urit kami kue kong kain, ngam kasiba umat kasam. Ketui tasen ske sara di kuasa kumsadi, uin kau kacain tengas, sikain cik kami kongka kasika kacain tengas, taba, bat arum. Kai itu kau kau cingan kai mas harib ay kuai sa ay nuau se si kuai sa anido. Komka ay kai ke kau kau sa kau kau nuau asirahan cara sara din hus om kasin om kais hukuru hadis kau ngas urusi kau ngas kai ngas se tang tang ngasa uin kau kum aroma. Ngan kai ke sisen uhus tu sa hidma ohabe a Om kain sensing korin. Lepken haru ku karak out kau na sisen khasen. Skol tu mana khat khasen dan ni se urus asip ku kau khai gunra sisen khasen. Kain khasen. Sekadin hua se ku. Ay basen sa uha se ku sam khasen a khasen ngan kau khasam. Hanu ken ngaham. Ay kura se karun a ngan kai mas. Sip kai itu kau kau om kain sensara ay mai. Nuri masing aip nas ke nampa wasam. Hukuru kasiku main di cik kai menasir kerasi sen aras eh cik kari nung an huru am kase. Nai kami ku ngan kai mas sauguga. Sada di kari pengaji am kam. Di itu asa saugugu ke. Ngadi ngan kai mas. Kurenkuru extension disease.
1: Rupara
0: angan haris si sekondo tarun angan haris si turu cikam angka kau taham asa gugu ke tuh kai DC si kaisa DC akan asa om ari di nang kai mas pun ada kasiga kent aroma si haga DC akan airu kai DC sen aing hanuga amka kasih suap najang lebih hem om ari dek tang tengas mas om ari di untuk nak tang tengas ama ikin esa gugu kadi aing hanuga karing haruga korang tuh saja ikah gayba tahu ngas ngami bebak tang tengna si karing hajin urusi bagi tang tengna kawasan anido hat aroran ngan tengas sa gugu ke nesuap aing maporesa

0: caray, bangisithaba ukuthi ayigcose singa interest ikire micubo athi mali kwaqhaba batare inqanqa.
1: Alright, question like my brother. Kore chabatswa za ho start up dira me, okay, sister patients are who tot 200 patients course it's ke mali za ho pha. Ora ta ko tsanis ke ta time quarter sa nga ha se u it ause chotwa ti kali se chotwa ti galuka khoi kuye chotwa ska bitar si ya ni post is a my ski certa this is a sickness a kavis is a my khas ni ni khas ki in mal jun nami bin toro sa so ne mari ti ke koro guri guri tai na a ma wa ikpa uru ko be ma wa kha sa ko ka si kung kung o ma ko be so bo de ko ma wa kha ta ba koro guri ka chi wa na le ne sa tra pa ta sa kira ke tor en met Tuh persen zahura cuaca, interest rate. Macam kerapnya tu macam apa ni je? Tuh yang steel percent. So macam yang use by kasi, only sih abah steel percent habis cuaca zahutor, sector zahutor, ira cuaca. Tuh itu persen sih. Jika sih tadi sih kasi mau steel percent sih cuaca. Orang guru orang kucing macam. Ia asyik negurit kahoh, sih kur kiri, orang sih kuah kurit kura sih betul. Grace period ni apa? Orang macam si pelajar orang macam kurup kau kan kira tu lupa main sahaja mati cium korup kurup juga gua, ambil sahaja petang sah.
0: Nesua pay forum ku neka maba ahoi ka, si kau cakap apa kau maba sama ka.
1: Right, kasi kaya ni sih macam ni. Tapi kau mungkin guna organisasi di environmental investment funds masih tu sah. Niski ngada kau mungkin Upa jihu kalau mah projek ni nanti hadir, cik mesti bayi kita ngadi mangkai. Kita naunya mesti ngada romik ni agri bangus tina, agri bangus pani mangkai, ngah marindas ay. Ansur from gugin ngapa hoka, kita kasnat kuat pa, ngapa agri bangus pas kekri marindas orang rasu mah ay kapitul. Ngapa ansur from itu, ngada romik sih ngah business plans. Di kaidi, mesti mari kita berikan tanda hoar kris. Insaran tahu ini kita ini apa refleks kris. Insaran tahu ini apa laroptin yang apa tanaka. Isman insa coaching marah me tahu kah hoin ini refleks ini ini asin ini mas pokok suah. Berikan tanda di nama zaman hoar kunda. Tapi sih subuh sih kudin. Makanya anda uang kunat kan nada. Tapi sih amgu sekuah bay. Oh cikak kawan makoi muda huru awam ngan. Habis nak tahu kah asli, kita respon sekali muka hati ansur forum jadi ansur ni. Cici iran lalikun. Berisi finance pasti nak kasi aman tak? Yes. Nah ansur forum. Habis nak kita forum orang sasi diye, diye mek atau warm. Cingol kasi tiga nanti apa? Ngolak ada ambil hoka diye. Kalau forum ada mau, tahu cingol ada berikan baru mah asuras pro. Kau ada kawan apa? Kau oh ini, wah, kan saya konstituensi jinna, ngari mana ni rati? Ni rati lah ni kuni ni ada. Jadi kita cuma tahu kau ngaku eh, wah, ngaku ni nak lakukan apa sih? Kungan, kalau ansur formula, ansur itu sah, tahu apa? Wulan, apa mana? Nanti tadi bising kau ngaku, nanti kau mana kau naik? Kau ini dah asyik hari mana? Asyik kawan apa? Ngari an, mal asyik mal, asyik ni malah hari pasal, ngaku nanti kita kau kau. Saya sudah muat jari. Tunggulah, ni hari isi cina itu aku lupa. Agak-agak isi cina ni kan mana? Fajar aku fokus di diri. Isi kau jari kau mana? Si, kau sih tu tu am si. Waktu ni kan berada si hutan. Kita si hutan hari tu am si pas ni kan si. Kamu kena minta apa? Ia ke ni ansur di kita ram maftu adman. Deadline ni kita kahin. Ma ni dekat ni kau ni dah mesti sama guru buat apa? So kau ni guru guru mana dihiasi hoki ni? So tu ni ni ni kat pun ni kat awal hoki kiri. Saat kau masa kau kan tu mungkin ada buat apa? Sebab anda sudah mantap kan? Jadi ni kiri. Kita ni ni kau ni mari.
0: Kau sa all of muiyano ni si kong dah ngai kalam sampai ni si kampuin kau ya apa? Ma hisam sebima ni si kau kanga ma muka.
1: Ada tak buat kangen sama hari? Kau ni memang dia amat bersama. Kau tak kerja untuk dok kerja tu ni jadi. Lalu ni ni hal, aku tu sangat macam ini ni hal. Ini kita nak buat. Social Security Commission hal, tinggi nak buat. Ini hal, ini tinggi nak buat. Kau tak tahu kan karma. Kau ada tak buat kau ni kaya hangat sehari. Si ngonchi hunchinda die basile chi anta wana sahari taina karma ba i ada ada de den ngau olo uchi tai kuchina kami chi ba tai ka hobasin ri i tai ben usin ri ngin han je ama besna kan kon ein ein se ngunia eh ubi hobi apa mari aroma tere i tere oka project nje ha ma so tibe specific project ina de gen jemin wa ma ko wa gen ni de ma so na onda subti bi tin ni a ba tin ni ha ni le ko so market assessment kuru wa ya bi ko re sa tsari kwa it's ko re ma e ka ni ba ha ha sa ho eh ba le ji da ko of ta ka ma ba arno se ko of ko ha se ko ni si ka e to de anje da ha ma ho tri tri of so is ra auto tralin bula se na basa so is go tri ma so go di bo na ko no se che le green house tre me manata da na ho ma so go na ske so is trati ma so di bo ko pour na go che ma ni innovation tre me why I na go na ko na se di ho o se ara go ya ma ba ka ka ka ba na basa ni eh o tsini na a ngo a iso en ke di le di kam ko lo eh i do going in my class come up about the entry eh is it was not reality there not the entire mass of the khona tra the business plan is on karma china and not the process can to answer con but go amre e wa ho ile ni maso khona ka ta ni wa re eh he has ke would ski ni effort ka ho has ibe pasa eh eh amare in mass ni ni ba so re au be i ho ga ibe re i kam ko lo ma bu da on ko meri
0: Paisa Olof Munyano ara kaikan kan sito khaba mire kha kha se kaisa mes town kha khabe khari kosa se kham ko in hia ko in kha I mari in kwa sa ko tora kui chingari tal tal na sa ko ma kha star ba khya sa dik ta ba ra kan chesti mi biri
1: ah tegar mas sa bo na chi pa ga ra ta ba dari tangi
0: ya karo na ke kwaisa Olof Munyano pia harta kharip na khari khum questions mari song kais akri bank ti kura nga sa sur ko to an ans in sa khari ko ba khu win na rang abe ma ose ra ko ba ba chi khari khwas ko so se kham ko in ti om kains mari kais kas kha ko ko in abara se ta ta u jit na ra ti ta kha ba ho si na wa kai sam sta na in ap ta kain ta abara khari ba se bye bye ti mire
2: ayike xabala kuqhamisa ngimibeni lasikade ke sadadisa kubu ngqhamisa kwachiha kayiro ncinta maqa uneske qhamisa enqasa seyiswa pain licaba go xabala nqa nkosikose waqa intichaya saqanqa ba enqaqo esa kokunqa uhare kubaye

Now, do kaise kai kan kan sti irage a bed else sti ngayam karami sarang ok an andidi asa gubaha aikuta his aroma sida gang ok kwang ngai di so minga kung khabida tsui kharen au ha didi sats sida kaha kui au sesking kwang tarisa saurang oguding an andi netis aroma kwa kong wa kai kung awa chan tsate nomasip ke ga hun ai karup kaut ka omstaba podas ai hun tisinganin aguri gutakyang oni tam disung as kai tsap dis ai oba jan tsa de ngomasip ke taras hun tuman tam disituin angnorisan a kunting an sabina ran o kau khoske gutche bod of kat pangsta shahu abo sala saris to bisip kai tus na ka tsin tsabis ai ari ngomasa tertak dis ini die netis ki sorusa hun irni kon wai oni oba snira kharu kharuwe se Kainga kaisa tui. Tama ganani, kaisa agahaga kosis and uitwap Michael Ivan guap Ivan guabatami. Lesina tamsa kainga kaisa tui. Nani aganona. Tui koro haganonas ai. Tinka hun arma. A kamibare. Onse kasa piedras taubib. Manip. Ahaliptigun ansaip. Kekoro disinganing aguruku katam disit kaisang as kaisam dising anisagin omuni. Kaura Friedrich Boisitsi, Sofia Klobestin di Tomaba. Kaura Kui Thomas Haga Kansa Gu Haga Kansa din Aukwintin Ansabinarang Orko. Piedris Tobib Koskin Aringama Sadartak Ibanaisar Ngaba Hung Anis Nga. Koisir Niti Yenin Oist Unin Obasa Omstaba. Nira Karu Karu Se. Nadia Ng Aungsisa Kainga Kaisa Tui Nona Ngani Koro Hung Nona Koisi Hung. Akas Kainga Kaisa Tui Nona Agan Nani Nona Hung Aka Koisis Etin Ka Hung Aroma Kami. Kai kump awa resli suvu eke kanup ke kahung aip kautna nonas kamang aip disit swahub ams aigyang uni koru disinganing akurin ka. Tui kumas kasan au kwenchir komen kams anka sabinarang orko. Ong awa ha kump resli suvu eke kanup koskin aring nama sadar taksis ay komen kams nga hosiana ludriket ke bahu kwezir nitiye. Meme perta shikongo sa kainga kaisa tui Nani hun tui, kaisa tui tamaga. Kainga kaisa tui, haga hun, hun kuse kainga kaisa nona se Laurentia kabuka sa kami. Si kainga kaisa tui, tam kaisa koro kuse kuse. Tam sa erosina, sa kami baritinka hun aroma. Sida di tong si kasab Alex Iyadu, huela urip. Ke tam di si kaisa ng askamang aib di se ochop ay tong na. Kyan uni. On awa tlongutsit nasab Alex Iyadu, hoe lang urip. Di kloskin aring nama sadertak disin nonang ase takab makensin urip di kaitwis naga. Niva temple kerkebahu niradiye. Waba diye, unin wabasan netse, niradi omstava hirloka sipna nira aikun. Tlongutsit nasab Alex Iyadu, hoe lang urip. Ke taras toman, noritoman. Koro kasa gungani kasa din akuntin ansabina, rang otow. Kasa zip aroma Rudolf Uriba kainga kaisa tui. Nona haka, kainga haka, koise haka ngani. Si ai, pa kainga kaisa tui. Nona koro, kui kainga, haka koro kwisis ai. Dinka hun aroma, a kamibare.

0: siye iplastika nara qoyma da qabe ke jisna de ko siye shida ko kurum bay madini no khosa shida ngaba ko parlament si si chi parlament di khuna kurum ngaba
1: Kucu korang sakut sangat ngamang nungka.
0: Hah?
1: Kucu terus ngamang nungka sahaja.
0: Ah, ada season gak cayo?
1: Oh, utai season terutama.
0: Doktor.
1: Doktor. Oh, ama bisnis. Sehat sih nang. Aku udah kubab nak lak lah.
0: Ah.
1: Iya. Kan gans.
0: Gans.
1: Ba tete to kre. Ke
2: joke.
1: Okay na ni min abameng.
2: Ai mo proba da ke muhadi. Eh a ka tu meniti tu ke ko nisi ko twa. Ah tu meniti ke ko kau. Twa ko ni sira twa. Eh. O da ke ibe kha se che che teni ke ko kwa me che teni ke kwa to ko. Esther modise. One ka
1: Esther.
3: Tangara.
1: Vamos
3: a cruzar los tras que era coa.
1: Así
4: bien.
3: Corre esa rase. Ah, ta que co. Hagamos como.
1: A ver, hagamos como.
3: Kai kui pang.
1: Kai ya.
3: Si, ha tak kro tak ke tau ngang ngai pa mon ke kena. Ni sen ngai pa ba di kro ni.
1: Esther, tan ke khuma nei. Esther. Esther, na ku ngap. Ti tabe
3: Ngam sat kosaron. Ngam sat kosaron. Ausis, ti ausis ada kira tabete. Titi mas, titi kan, cina. Titi family, titi family, cina.
1: Thank you. Okus namari. Ah, kau dong. Ay, prasina dako. Ako, eh, o, ida. Unika, amsingasa ngaiti, ida. Tapi dengan aku sahaja orang kahab aku, Mister kucing juga orang, tapi kan Mister kuka kuka aku, wah, kahab itu, ngai bayar orang ngai ngosaran juga ngawat mai, kahab ini kita wah ngosaran nara tapi di tempat sa, wah tu aku tuh ngawat itu ngawat kau beri aku, suara kan, aku kunci nara tapi di kunci, screen kau tidak mina, tu yang merosak ngai sih nak ini kanam, masa terau, masa terau. Eh? Oh, di sana sih, oh, sonda sekolah ingat mabat dulu rasa dong ha. Ini kau ngasuk aku dek di sana sonda sekolah di sana. Oh, okay. Oh, sorry.

0: cwica inqakoro koma qoma lebele
1: Maba huske sang wakaresa satara ngumi ha angwan hupna mipe hupma waraka tharika ha unasi khu sorosi kam kam sen guru hana chikari tabe madi elok mis kaikwen amkwen tuan kairan ona om aride haung hauri kaisa mese
0: Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tid

0: go on and living your life. Tira gestimela. Marida ke. Uga tegi kunyaji si kurong asti kongo. Iba idea na manatis whiskey. Kengwez.
1: Kengwez.
0: Aga wa hapkedi.
1: Aye. Man, me ada ke endlek ni awak tu anda kira. Sabang kuk macam sekarang kau buat ni.
0: Aye, aku macam.
1: Ari dah kong ngah, ha. Saya dah beri kat kainsa si kesa, odai ke ko si. Kita ke, ham kau sah kau pasna pelak jati. Asli lisa kau mian, nak kita si kelungun yang kawas si dah kerati. Si dah kere, ni ada ke tu anda kan kuku kau bayar ni, odai ke om sini wasi ni. Odai ke kau mian mai ni, kau bilu hani, kau bilu kau.
0: Ing, apa bilu kau, awan grup kau hai, Mexico kau pernah.
1: Hamu kau dua nanti.
0: Kerakit kerakinya.
1: Aku dah fire.
0: Tip kek nak kan kau?
1: Ni ada ke chang, nanti ni awak hai pun, abi nanti ni awak rata.
0: Ngau re Mexico pernah aku hai ni lekerati.
1: Ini ada kau face to face.
0: Ada aku mungkin mai ba.
1: Kau. Video pun lagi nista simbadu kan, ngamir video pun lagi nista simbadu. Jadi tunggu video pun lagi nista simbadu, ngapa dah kau hai face kita?
0: Tak jeda AI video nasi foto nasi bare.
1: Kau, apa lagi kalau dah nista, apa lagi kau tahu nista, kau dia mai ba.
2: Level gugurat karaga gu.
1: Level gugurat karaga gu.
2: Simje VIP yang kabiran gu.
1: Oh okay, oh tidak kita pas umes. Ada kita siapa bing ngamri. So masih kami apa soalnya gua apa.
2: Amin kau orang gua.
1: Oh ini sudah orang gua kata.
2: Ya, kaya. Champion
1: itu
2: kan degan ngai.
0: Oh.
1: Ngau.
0: Okay,
2: champion ni kagurang ngau jabo.
1: Okay, urusan jepun man, champion. Jatna champion di mana ban? Saya dah beri kepada jatna champion.
2: Oh, ni ban je kena ni ban. Kanada pun ada ngau. Champion di gurah kurude, kongi di gurah kide. Saya dah tahu bang angkabir umri cuci, umri ingkang abah umang kaisa, umri cok.
1: Bravo. Kujung ngau, ada aje.
2: Dasai, cip tengguas. Ya ngap ke tau bak ngau do chi ni cekam aroma kam di siakan nganda mang kam di si korong nganda mang wa khese ra khusu ap ngam ki ngadin hawa chi I Canada ngap ngi ha ngau do chi Canada ngai ke I paraka ku nga abe ke hung di si testing I ngaba kharaka ku nga khari ku gya di si kam a I koba ku rang hwa ngup ngam gya ne ba ne chesa ngau do chi kharang ngup ke I khara khun ki ngta bira I khabe krazola tirami ese ne aroma
0: kaingwes shalom
3: Ah,
0: ini kami cekang lay, ke ini ke?
3: Ah, udah na arre.
0: Ini yang awak ha?
3: Wanda wis apa? Kuda kira kami kan nuansa ure.
0: Mata gua.
3: Ha, ni di tidak lagi sen om kami ame gugun semua kaga ha. Ari nang ngaji uang nong on dekai ha.
2: Rasola di kaya di drami.
3: Ah, udah ya di kiran oh.
0: Kiran.
3: Anta di dana sisa amase maru ini mai di kaya eti.
0: Rasola di.
3: Okay, ni tidak keget ni aku ke harokan ni. Niro di ke satu ke tuh kan sawawa di raba bi.
0: I ne karung budai.
3: Nak
2: kari
3: ros kena dirakai. Meski, kau terak aku kau tu. Kurena arin, jadi ngaruh ke mikrosola dirakai.
0: Kari ngubuk mango esa.
3: Ane man lay, ose nak kai bangku ke mikrosola dirakai lagi. Ose ke mikrosola, ose hamasa hodi dah tinggal nak kai katok dirakai tinggal.
0: Ah okay, ose aku dura next mak kai sastasa.
3: Tidak
0: ada muka kanan siapa yang
3: harus
0: itu
3: siapa masih
0: kau anak kau maaf mahal dan ini. So ngah serigi nak ngah. Okay kaya.

0: Ibara di cap ke bos ni abak nak duduk nunggu di kuap. Ini Nikola kang huru es ke bos abak nak duduk cie. Abak ni itu mac kaku di ni itu nak kong hati ke esmir. Ini abak ngapa? Nunia abak kerasin kuasing. Nunia abak ke? Ini aku ke? Kau tu ni di ni dek gua di sini. Ini kau tu ni di gua di. Abak ke? Safer berkat kah? Cie kecha sebab ngah amading ni cina gua kah? Kam di sini cai kah sebke? Amading ni cina gua kah se? Jadi, amedin ibarat tengah dua cheese china yang ngapa aku sahuran huru aku china nok kuat ngapa kita kena tap aroma cakera ke suap na ngapa aku huru aku enggan kuat rakyat suap nok. Madira kausen laske ngapa aku huru aku naik akibelu akinbelu kami di sini akan asal cai ngapa akinbelu cuci ya buat tengah tengah laske akinbelu Tige, aku huru aku guna cakap so aku ngasih naik ye, apa ye? Pasiking ibang wa, tige, pasiking wa so aku ngasih na, luciking cina gua wa, asking aku huru aku naik ye, nanti dia kau senang tu, nanti bang aku kau bang aku kau suap na, kau nunggu kau, ubah kau kau kenyap kene bang huru aku kau roci, kas aris ngang aku kas ngang kau, nak kau isi naik ye, kau kuniting ini gua TSA, apa sana cerok ye so aku ngasih naik ye. David ini bagu aku masih kau tu. David ini kita ngapa gua aku masih ngas ke dijak cai ngas ke David ini cina gua aku tiga ngat tapi rak kau sen sih kau tu. David aku cige doyan ini cina ngat tapi gua aku masih cige Miller ini cina gua aku kau tu. Ngau kau ngurun huru aku. Apa kau kau tak cige hari rak kau sen sih ngas ke ngat tapi ngat cakar ke. Abi kungku bos ke bos kau tu. Nerak ngah kacap ke niba kecha suap ngah Canada bah kau ambus ya kain ini ke seeding niba. Kau kan gop ke Canada ba? Abu saya angkurun lah, sebab bos saya tengah ke Johnson. Am saya tengah Johnson ni. Nibak tung lah kurok kain huruf Ahmed. Ahmed di kene bos kerak tengah si Canada Arma. Ahmed di kene bak Karuko ba. Ahmed di kene barat Icha ba. Esa bom Ed masang ngaci tu. Esa ngaci ak kai tengah do. Abang amgu saya kau eh. Abg tung lah kurok kai. Akin belu di nang huruf. Aing huruf Rastafarian. Akin belu di ramien huruf. Ibke ngapa gua kai sek tengah do. Aske Neces ngak aroma cerokes wap ngak akin belu tirami yang huru ngap ke apa kuat kai? Ing apa kuro di chance wap ngaske ngasa akin belu tirami esece. Everything ending apa cerokes wap ngake promise Oluwa Topi Emmanuel David akin belu. Ting ibke Canada ngobarang huru baci ibke Belgium inga Junior SC ngobarang huru baci ngau do. Tige ngak tapi tirami esce ngaske ngak tapi ngasa ci Canada ti. Ing pung ibke ngapa? Ing Canada ngangaya ngau. Si ibang otak ke suap ngang kami siakan ngaguri kan guru abke Brampton Ontario tinggalan asna ye Canada ngangai si Canada tinggal sabab ke apa di dalam mereka ngau tu kaiman guru aguri tu ibke ini habis tabang otak kong asal kungsua kong kong agus ke bosak ngau tu Canada tinggung asna Cornelius Cornelius ko ucin deba konep kaka konep ko ucin koros itabasen konep aku ngapa Cornelius ka uas ke bosak ngau tu deh ke Cornelius bang kong ngapa Bosnia abis ngarak kaka Bosnia ibang tu Canada bang tengga kami karen ngapke neba ibang ogap kabir kaka Richelo berita di Richie, Richie kian nebak tahu Stefan. Esa Stefan, ngah! Tiang ngang ni tahu tu. Amase Stefan kapten ini Stefan ni kie unsur serati chance. Adi kira kau sen sedai be. Ti kurisa nisti lah. Napa karu baik tiure. Apa nanti kami si korang tahu ina mak tahu neng huruk nebak amska.
1: Yang mana gora AC mi kama ide ke Canada ke amase ni. Sekarang saya amkun korba unga. Si ngah Paul Zagora kue bahu kue kapasku. Nan wana ike Canada ba ingkung san amma kabe ke test am se ai ba tsike kon gain menu o yen man wana ku en ai ba zen maha si it's ke kwati na goro to hoba hore abe gi sin tsara tsara san ga hasa si ike ai yo bogo ko kuni to ko di ne ba ho ide ke ne ai sta ko Canada ba tare ba ti khasa it's ke kwata ne mi se e Bosnia ke amma se nga Bosnia ke are kap ti Amkap di kampus ting horak lagi kaya. Izat ke kocerahmu. Kapten ting genau si senha. Izat ke kocerahmu. Si ike amase bosnya pas aroma kaya pun kaya. Pura karen apa? Pura mah bosnya ho. Naka cipu bosnya bang. Naka bosnya sa. Awe kaya.
2: Se
1: Canada ke amase kau ikasan si uns osiran ngan am.
2: Kau
1: ikan tu sini i korak monyo. Kuru pengen sih tuh ikutin karo am kore kya?
2: Kau di drag kore?
1: Kore, nesko jadi kagoh cikini Canada ke anu matangsa.
2: Oh, okay.
1: Kabe iki am kung kuru kawab Canada bang. Wah, kabe cikat naik kat mayo. Iku kue itna.
2: Aske.
1: Oh, cikini ngan Canada ke am.